0: parce que dubolo ni serigne pisse sama lim ido radio nam
1: jene la ko dum
0: ido na la ko radio dum
1: ah ma to ko to ma betama eta huma bu radio nam ngora soni do hape
0: betamu ma radio nam ko jolu mate
1: betamu holo
2: radio nam
3: ulbala
2: way lo so bala bala bala ko dubolo ko radio nam
3: si wora umbalu balo sinura sinu raja mangalu parce dubolo ko
2: ola radio nam
3: jonga ji sida
2: ado ma radio nam
3: ado atau gua udah aku.
2: Kita tahu,
3: kita tahu. Kita tahu. Ulu balak buah buah udah aku.